0: Tina Rose 101.9 FM aba na tunyanyi iji hu ni kwesiribu ezigbo nwafo obodanyi
1: ngwa grecha akukanyi ndi nke kafurafu ugbu a.